Mushemuli pali abo abale kabila ama kwebo yenu. Ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi. Umulabasa wa Power FM mukabwe na bukwata ubu asuko. Wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket. Kumwala kwa ata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela. Abantu baya ishibe kabilino kumibu kisha. Pamutengo ubu abuana lale ubu 3,000 kwacha chila mwenshi. Lembi mule kabila uku ishibisha abantu petuka. Ifyo mchita kabiline chila. Nangula ifyo mule ishitisha. Natukwata ulubali ulubu akutila abantu bonse bala umfuane chiunda. Musumba wakawe kabilina kunchende na shimbi. Ala mwipusu wako pamitengo ya abuana lale. Elo kabili uku ishibisha abantu. Ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwam. Tumeni lamia ile leo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwili yenu, amaka yenu.